Tolong de yo pentem cepi ya gitu ki art li ki ruai na kacau yang masak ya ling do. Tolong kat wadang cai poro pentem cepi saya bi ruai na kacau yang kagong silbi pesa irwai udah ibu ngui iya meh.

90. Telahui sedangi yang ini ke program Kirwai Kasih Deupen Temich Pinengkong Ya Artli Kirwai Na Kecho Yang Kekong Helen Giri Irwai Wadi Perjuj Wadengkong Kublai Step Bepernai Penburan De Irwai Ar Iwadi Perjuj Kecai No Likai Tenabi ikini ki Artli Kirwai Na Kecho Yang Kekong Helen Giri Ha Ke Program Kirwai Kasih

0: Iku play pi waro aki wa app ikan ke program yang ini por. Kini tau kak kasi ni juai, wada wan cipi hau cispa iwi poin wi megahertz FM ban.
1: Ini por em nga kusudra menar.
0: Wa nga ubisilial mi awar kar.
1: Wan ra ispi ke program gu kerpang, ni bentah ikan rau kelun. Kini ke program ban gu cipi arsin setiaw, kita tau hak sekinan kong wa kusmi wasaw, hei por kende lep hau imen.
0: Tak program hai tau untuk kejanmen,